singa ikasi aita ya kure kereta makabere ya taje bisamu jeni kule kembe ni matendere ikabina kujakuja kuembeleza mama.